Sure, sure, sure sakalava, sakalava nuni, nuni rede rede, ayo. Gari jauh lam zang de sen nanyu, wajib maganga. Leu masih menggumil nanda daru, wajib maganga. Fiki rindo, wajib maganga. Yele wero, wajib maganga. Gari jauh lam zang de sen nanyu, wajib maganga. Leu masih menggumil nanda daru, wajib maganga. Fiki rindo, wajib maganga. Yele wero.